zame sakhli washeni okro ribone ver davitvale kari kamigo kari kaure ksa tavinache leksadvatsi mita gauretshe tsremli tavghore misli vatare ze alapare tlebi davtvale azrika.